0: Haju.
1: Belum waktunya. Ini memang nyeritain tentang kegiatan setiap hari ya,
0: iya.
1: Siap-siap buat gawe.
0: Yang padet dari pagi pulang sore, dari pagi pulang pagi.
1: Apalagi kalau lu punya pasangan sob, bawaannya tuh pengen hari bersamanya.
0: Belum lagi yang hari ini ketemu dosen.
1: Hari bersama dosen dong.
0: Yang hari ini mengawal pejabat-pejabat yang wadidiu. Ini gue punya satu lagu.
1: Lagu apa?
0: Hari bersamanya.
1: Oh yang tadi.
0: Dari Erlangga Sucipto.
1: Enggak ada. Kok Erlangga jadi nyanyi? Dia kan fokus juggling.
0: Yang lewat aja di otak.
1: Oke, mikrofon nomor 4-nya dideketin dong.
0: Deketin kemana tuh?
1: Deketin ke imam. Deketin ke gitar.

0: ya kerjalah.
1: Ya, itu dia ya. Semoga direjekian ya.
0: Betul, betul. Kita tidak akan berhenti untuk menyemangati para pengangguran.
1: Mm-mm.
0: Karena ekonomi Indonesia akan lumpuh kalau kamu hanya tidur.
1: Oh iya, jangan sampai dong. Mm-mm. Tapi ya paling aktivitasnya ngecas kan gitu. Bangun tidur, ngecas lagi.
0: Memang bikin kayak PLN sih. Tapi gak gitu caranya.
1: Ya siapa tahu nanti ada jalannya ya Sob ya. Dengerin setiap hari Senin tuh. Hari Senin kita punya 4 lowongan pekerjaan yang biasanya kita share di on air.
0: Siapa tahu nanti Hitsunicom Radio ada lowongan kerja. Cek aja di Instagramnya di @hitsunicomradio.
1: Betul. Operator katanya mau dibuka lagi nih.
0: Aduh, aduh, aduh. Operator apa tuh?
1: Operator buat Hitsunicom Radio.
0: Oh, siapa tahu.
1: Iya, iya, iya.
0: Penyiar juga katanya ya.
1: Siapa yang mau diganti, Ivan? Siapa yang mau diganti? Nambah lagi gitu mah, nambah program.
0: Nambah-nambah insya Allah.
1: Oh ya, ya nambah-nambah pikiran aja nih.
0: Jangan lupa juga follow Instagramnya Devan Rasyen di @devanrasyen sama Kanjar Kaisar di
1: @khanjrkaisar.
0: Kalau gitu Devan Rasyennya pamit.
1: Kanjar Kaisar juga pamit.
0: Ketemu besok hari di pagi benar.
1: Pagi-pagi.
0: Benar, bye-bye.

0: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
0: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Maya as nang tawrang kan yan gadi nara tarpon na yoke. Kuna may uring kiya ko tarpon maya. Tawrang
1: tarpon sa itabiyawe.
0: Maya ang kwe. Tabiyawe arang ko?
1: Tarawaya ta.
0: Tabiyawe tarawaya ta. Maya ang kwe. Kuna may uring na pang kwe tabiyawe tarawaya ta. Temuan si siragi na kawake na kawim kiya. Naya the police safety yoda kete PSO punti yoda ni kameno meno Maria Braceman yan makaya ndeswa etera untemwenga act kenara na nimetanga the Family Peace Act 2014. Chota yu ponibugini kameno wanti wameta mente kanganga meiru nti wameta temena reyeire kerekena mengaya ekinaki antesua ayo naranaikai. Ako na dine angkana mdeke meipokondeke kaike te wama ageire kerekeya pokoraki ngaiya. Wameta kia waya ni meka ndeta puesi te wama. Seki kainte usu at kaawa te mea kanta pa ika kakakoro. May bakon deke ika awa ika yang hai iro maes nampa tawana nampa wawa nampa tenua ke nampa awa.
1: O nampa wawa.
0: O nampa wawa. Ngaya ameta ke awa yani mea kanta tapu esi tawana. Ako ikang hatarane ya pun nang takite roi amdeke andike pun nang es roi amdeke andap tawia. Awan kana kuang kan namuani katike roi mekan.
1: Ngaya kalai pala pati kita wina wakil. Ayah pada kami harus kembali ngapa ngai, tahun ni lah. Jadi kami harus semula beri beri ayah ni ni senai. Tapi sudah jadi saya ni. Oh, tapi nak kita sembuh ya tu, ni jasad tu. Check ada ni cuma tak. Tapi jadi ni ni jasad pada yang ni hari ada tu ya. Tapi pada ni ye. I was like, Jangan katakan lagi, akan saya rugi. Itu amai. Ati. Hari kuat yang muda, arah segerai dan. Ati ini semua sudah pasti ada semua. Ini sendiri kata mula ada sendiri Aje ni cara tak mula sesi ya ala siare dia coba. Aje baru baru ni dia saya tak ala siare kata dia ciri aje. Baru baru. Yang ni ada ya, eh, baiklah.

0: 嗨，
1: 嗨，
0: 嗨，
2: 嘿，
3: 嘿，
2: 嗨
3: ，Say hi。
1: Good morning, sob. Pagi benar, dan gue juga mau ngucapin di tanggal 19 Agustus ini diperingati sebagai Hari Foto Sedunia. Gue penasaran dong, kalau postingan yang ada di Instagram lo total udah ada berapa foto sih, sob? 0818 221039.

0: OKD di Pagi Bener. Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus udah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau, langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan bos. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
2: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refus Resto.
1: Sebentar, Refus Resto? Emang ada apa aja di sana?
2: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
1: Emang bisa event apa aja?
2: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
2: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
1: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
2: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @RefusResto. Refus Resto, sincerely yours.